potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: meja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Oke, masih dipancarluaskan dari kawasan jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro. Pagi hari ini pastinya selalu ada informasi untuk Anda ya. Informasinya sobat, ini siswa-siswi SD di Bojonegoro gelar aksi peduli lingkungan ya. Wah, luar biasa sekali nih adik-adik kita ya. Pemandangan tak biasa dipertunjukkan siswa sekolah dasar di Bojonegoro, Jawa Timur. Pastinya di Bojonegoro ini puluhan anak-anak berlarian berebut sampah, masing-masing berusaha agar tidak ada lagi sampah yang menumpuk bercampur, apalagi berantakan sampah bekas makan MBG pun ludes mereka sapu bersih dari lingkungan sekolah. Dan pastinya beberapa di antaranya menata tong sampah terpilah bertuliskan organik, anorganik dan residu. Kepala sekolah dan beberapa guru sibuk memberi arahan memastikan semua siswa bekerja sama. Seperti dikatakan kepala sekolah SD Negeri 1 Desa Sudu Kecamatan Gayam ya. Ini kegiatan yang bertajuk aksi pilah sampah itu merupakan bagian dari program kampanye praktik baik pengelolaan sampah di sekolah dan komunitas aliran sungai, program pelibatan dan pengembangan masyarakat PPM itu diprakarsai Exxon Mobil Cepu Limited EMCL bersama SKK Migas yang menggandeng Yayasan Daya Tubuh Indonesia YDTI sebagai pendamping. Aksi pilah sampah ini juga berlangsung di dua sekolahan desa setempat ya, selain dari siswa dan guru, pemerintah desa Sudu, Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro juga mendukung gerakan ini. Selain ke sekolah, program juga menyasar warga di sepanjang bantaran sungai Bengawan Solo di sepanjang desa tersebut. Luar biasa sekali ya. Dengan hal tersebut ini bisa menjadi contoh pastinya sobat ya. Jadi bukan hanya siswa SD saja yang aksi peduli lingkungan ya. Ini pun juga tidak berlangsung hanya sekali dong harusnya ya. Pastinya juga setiap hari nih, malah justru lebih bagus lagi ya. Setiap hari peduli lingkungan untuk seluruh siswa, seluruh pelajar, mahasiswa dan semuanya saja. Baik bapak ibu yang ada di rumah, pastinya kalau peduli lingkungan akan asri ya lingkungan kita dan lebih indah, lebih nyaman pastinya. Bersama 96,6 Bas FM Radio Nei Bojonegoro.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: lemon madu. Lemon yang enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambe yang wasir, minum ambesir.

Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Oke, baik, masih dipenjelaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro ya. Tingkatkan kapasitas irigasi pertanian. Dinas PU SDA Bojonegoro rehabilitasi embung Rowo Glandang di Tambakrejo. Upaya memperkuat infrastruktur sumber daya air guna menopang sektor pertanian ini terus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PU SDA Kabupaten Bojonegoro. Dan salah satunya melalui pengerjaan rehabilitas embung Rowo Glandang yang juga berlokasi Desa Gading, Kecamatan Tambakrejo. Kepala Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro Retno Wulandari juga menjelaskan bahwa pengerjaan fisik fokus pada penguatan struktur tebing embung. Langkah ini diambil untuk mencegah erosi dan kerusakan konstruksi sekaligus memastikan kapasitas daya tampung air tetap berada pada kondisi optimal ya. Dan embung Rowo Glandang ini memiliki potensi cakupan irigasi seluas 42,28 hektar. Optimalisasi fungsi penampungan air ini juga diproyeksikan dapat mengurangi risiko kekeringan saat musim kemarau, memicu peningkatan frekuensi tanam ya, serta membuka peluang pengembangan ekonomi lokal seperti budidaya perikanan. Dan Retno juga turut menekankan bahwa daya tahan infrastruktur air memerlukan keterlibatan aktif dari warga dan para kelompok tani setempat ya. Penggunaan air secara proporsional serta pemeliharaan kebersihan di area jaga jaringan irigasi menjadi faktor penentu keberlanjutan manfaat embung. Ya, bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro, selalu semangat aja untuk kita semua ya sobat ya. Selamat pagi bersama informasi pagi yang selalu bikin happy. Thank you Mbak Wi ya, terima kasih sudah merapat Mbak Wi, lagi jualan di pasar katanya. Pindah lokasi, oke sayangku ya, karena sementara ini memang lagi diperbaiki ya, jadi sabar untuk semuanya, untuk yang terbaik pastinya ya. Bersama 96,6 Bas FM, terima kasih Lek Jo, Lek Mat, Mater Semua Nuwun sudah bergabung ya, wong lawas podo metu. Oke, 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro bersama IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy.

Oke, baik, masih di penjelasan dari kawasan Jalan MPR Yonojita Bojonegoro. Terima kasih untuk kalian semuanya ya. Pada pagi hari yang sudah merapat, sudah saatnya Elvika mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dari kawasan Jalan MPR Yonojita Bojonegoro. Elvi pamit dulu ya. Selamat pagi. Semangat selalu untuk kalian semuanya dan permisi. Dadah.

こでこよんよんごくみ私はウイルト私はウイルト人を感じて私はウイルト

menyajikan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, ngancer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya. Bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.

0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
2: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
1: 96.6 Bas FM, kata

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Kunasho Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathion dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, nggak berubah ya?
1: Minta mana?
2: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
2: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
2: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Iya sobat, Lapo Pin 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Selamat siang buat sobat semuanya. Hari ini ditemenin Bella ya, sama nanti usai di jam 3 sore. Informasi cuaca juga hot sobat ya, di luar tuh panas banget. Dan sobat juga selamat isoma hari Jumat, semoga berkah-berkah buat kita semuanya. Dan satu komposisi Bella hadirkan dulu, tetap rapat selalu Radio Ne Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.

Iya, sobat, balik lagi ya, masih di perjalanan La Popin Lagu Pop Indonesia edisi spesial sobat 28 Agustus 2026 ya, di hari Jumat. Informasi yang pertama, ini informasinya tuh baru aja rilis sobat dari kawasan Surabaya. Jadi Polda Jatim ini mengingatkan orang tua untuk meningkatkan perhatian dan juga pengawasan terhadap aktivitas anak. Nah, untuk pengawasan ini dinilai juga sangat penting agar anak tidak mudah terpengaruh ajakan atau informasi di media sosial yang bisa membawa mereka ke kegiatan yang berisiko ataupun juga membahayakan keselamatan. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Julius Abraham Abbas ini mengatakan, jadi peran orang tua ini diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada anak mengenai risiko berada di tengah situasi yang tidak kondusif. Jadi menurutnya, penyampaian pendapat merupakan hak masyarakat yang tetap harus dilakukan secara tertib dan juga bertanggung jawab. Jadi pihaknya juga menghimbau kepada para orang tua untuk memastikan anak-anaknya tidak ikut-ikutan berada di lokasi yang berpotensi terjadi kericuhan, ataupun juga memberikan pemahaman kepada mereka agar tidak mudah terprovokasi ataupun juga terpengaruh ajakan yang justru bisa membahayakan keselamatan maupun masa depannya. Nah, menyampaikan suatu pendapat itu memang harus dihormati sobat ya, tetapi juga jangan sampai penyampaian aspirasi kemudian juga berubah menjadi tindakan kekerasan ataupun juga perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, terlebih untuk anak-anak dan juga pelajar, khususnya ini mahasiswa. Dan keselamatan serta masa depan mereka ini juga harus menjadi perhatian bersama sobat. Nah, selain orang tua, ini pihak kepolisian juga pastinya mengajak pelajar ataupun generasi muda untuk lebih bijak dalam menerima informasi dan meminta agar anak-anak ini tidak mengikuti suatu kegiatan hanya karena ajakan teman atau informasi yang beredar di media sosial, sobat. Karena untuk perlindungan terhadap anak-anak, remaja gitu ya, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Jadi, keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian ini juga memiliki peran untuk memastikan anak tetap berada dalam lingkungan yang aman. Apalagi kalau untuk saat ini juga situasinya kurang kondusif sobat ya, banyak demo di mana-mana. Nah, seperti itu. Nah, mari kita jaga semuanya, dibimbing dan juga diedukasi, jangan sampai ikut-ikutan terus juga terprovokasi gitu ya. Mereka ini justru menjadi korban ataupun terlibat dalam perbuatan yang bisa merugikan masa depannya sobat ya. Dan nanti Bella juga akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum Ambesir.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
6: Entah mana?
7: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
7: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
8: Halo kalian.
6: Nita, kok kamu beda banget sih?
8: Biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
8: Rahasianya apa?
6: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
8: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya sobat, ada satu komposisi ini lagu coveran ya, lagunya Ipang aslinya, judulnya Mutiara, lagu yang dulu pernah booming, terus sekarang juga booming lagi, viral lagi, sudah dihadirkan spesial untuk sobat 96.6 Radio Ne Bojonegoro. Iya sobat, siang-siang gini Bella mau bahas sesuatu yang menarik, karena tadi sempat cari artikel, terus nemu satu artikel yang enak untuk dibahas gitu ya, yang biasanya juga terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Nah, menemukan tawon beterbangan di sekitar rumah ini juga biasanya menimbulkan rasa khawatir sobat ya, takut dientup. Meski sebagian besar tawon ini sebenarnya juga bermanfaat bagi ekosistem karena membantu membasmi hama tanaman seperti ulat, lalat, terus juga kutu daun. Nah, kehadiran mereka ini terlalu dekat dengan manusia juga bisa meningkatkan risiko tersengat atau dientup gitu ya, secara tidak sengaja. Nah, agar rumah sobat kembali aman dan nyaman, ini juga sangat penting untuk memahami faktor apa saja sih yang bisa menarik perhatian si tawon ini. Terus gimana caranya supaya si tawon ini tidak sampai bikin rumah di rumah kita gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba cari tahu dulu penyebab utama tawon bersarang di rumah. Karena tawon ini tidak serta-merta memilih rumah sobat tanpa alasan, dan biasanya ada beberapa faktor lingkungan, terus juga kondisi rumah yang mengundang mereka untuk datang dan juga menetap, terus bikin sarang, bikin rumah gitu ya. Nah, selanjutnya adanya celah atau lubang kecil di struktur rumah. Nah, ini juga salah satu penyebabnya, karena tawon ini biasanya suka banget sama tempat-tempat yang terlindung untuk membangun sarang. Jadi mereka bisa dengan mudah merangkak atau terbang masuk melalui celah kecil pada dinding, terus pada kayak kusen-kusen jendela, kusen pintu, maupun bagian atap. Nah, jika si tawon ini membuat sarang di dalam rongga dinding, tawon juga seringkali merangkak masuk melalui celah pipa, celah lantai, atau panel kamar mandi sobat.

Untuk faktor yang kedua adalah sumber makanan dan juga air yang mudah diakses. Jadi tawon ini selalu menjelajahi area baru untuk mencari pasokan makanan dan air yang cukup. Jadi mereka sangat menyukai makanan manis seperti kayak sisa jus atau kaleng soda yang terbuka, terus juga buah-buahan yang matang, hingga sisa daging dan juga minyak bekas panggangan, sobat. Jadi kalau misalkan di awal musim ini, si tawon itu fokusnya mencari protein untuk koloni. Sedangkan di akhir musim panas seperti saat ini, si tawon ini beralih mencari asupan gula. Nah, nanti coba kita bahas dulu satu persatu penyebab si tawon ini bisa menetap terus ikutan tinggal di rumah kita gitu ya. Jadi pastikan tetap rapat selalu di Lapopin, lagu pop Indonesia. Kalau tadi ada lagu lawas barengan Ipang Mutiara, ini Bella hadirkan dulu barengan Rahmat. Ada Eka Matra, sudah di recycle gitu ya. Siapa di hatimu, spesial teruntuk semuanya.

0: it's Mariko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Dulu sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, Sobat 96,6 Radio ini Bojonegoro ya. Kita bahas tentang si tawon tadi Sobat ya. Jadi kita cari tahu dulu, jadi penyebab utama tawon bersarang di rumah itu antara lain adanya celah atau lubang kecil di struktur rumah, terus juga adanya sumber makanan dan air yang mudah diakses, dan selanjutnya pintu dan jendela yang dibiarkan terbuka. Jadi tawon ini bisa masuk ke dalam rumah secara tidak sengaja melalui pintu atau jendela yang terbuka lebar. Nah, kadangkala tawon ini juga tidak sengaja terbawa masuk karena menempel pada barang-barang yang sobat bawa dari luar. Nah, itu kita mikirnya sepele gitu ya, tapi hal-hal yang tidak terduga itu biasanya sering terjadi. Selanjutnya, keterikatan pada area bekas sarang lama. Nah, jika rumah sobat pernah menjadi tempat bersarang tawon sebelumnya, kemungkinan besar tawon baru ini juga akan kembali ke area yang sama, karena tawon ini memiliki sebuah kecenderungan alami untuk membangun sarang baru di lokasi yang pernah sukses digunakan untuk tempat bersarang sobat. Jadi kayak kembali ke rumah lamanya gitu ya. Dan yang berikutnya adalah tertarik pada cahaya malam dan dekorasi cerah, karena sumber cahaya yang terang benderang di malam hari ini bisa menarik perhatian serangga terbang termasuk tawon. Biasanya kalau ada serangga-serangga yang terbang di malam hari kan kita biasanya suka matiin lampu gitu ya biar nggak makin banyak gitu. Biasanya ini serangga yang namanya laron. Nah, itu. Dan selanjutnya tawon ini secara alami juga tertarik pada barang-barang dekorasi rumah bermotif bunga dengan warna-warna yang cerah. Karena meninggalkan bangkai tawon yang mati begitu saja di permukaan, ini juga bisa memicu tawon lain untuk datang mendekat sobat. Jadi kesimpulannya adalah serangga, tawon, terus juga laron ini suka pada tempat yang justru cerah di malam hari dan punya dekorasi yang bermotif bunga dengan warna-warna yang mencolok sobat. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara mengusir dan menghalau tawon secara alami gitu ya. Jadi mengusir tawon dari area rumah ini tidak selalu membutuhkan bahan kimia yang keras. Jadi ini sudah Bella rangkum, ada beberapa metode alami dan juga aman yang terbukti efektif untuk mencegah dan juga menghalau tawon agar tidak bersarang di atap rumah. Nah, sarannya apa aja, tipsnya apa saja, bisa sobat simak setelah yang satu ini.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

Iya sobat, barengan Pinkan Mambo ada tentang cinta. Ini rilisnya di bulan Januari 2012 dan tidak terasa juga sudah di menit ke-52 lepas dari jam 1 siang. Balik lagi masih di Lapopin, lagu pop Indonesia 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Bella menghadirkan lagu pop Melayu terus juga pop Indo sobat ya, dan menemani aktivitas sobat siang hari ini sampai nanti usai di jam 3 sore. Dan dilanjutkan juga bagaimana cara mengusir dan menghalau tawon secara alami gitu ya, kita bahas satu persatu. Iya Bu Win, amat ngopi-ngopi aja siang-siang gini kalau nggak seruput kopi ya wes shoot gitu ya. Dan buat sobat bas yang lain, selamat isoman juga, mungkin ada yang lagi istirahat, ada yang baru sempat sholat juga gitu ya karena pekerjaan dan lain sebagainya, ataupun juga habis melakukan sebuah perjalanan. Pokoknya met ngapain aja deh ditemenin dari sini ya. Kita balik lagi ke laptop. Ini tadi sampai di ini nih paragraf yang ini, karena ini artikelnya lumayan panjang sobat ya. Jadi bila kasih tanda biar gak kelewat dan biar gak kelupaan gitu. Nah untuk cara mengusir tawon ini ada tips-tips sederhana sobat. Jadi sobat bisa mengamankan dan membersihkan semua sumber makanan. Karena langkah yang paling dasar adalah memutus semua pasokan makanan si tawon ini. Jadi selalu tutup rapat tempat sampah luar ruangan. Terus juga bisa membilas kaleng soda ataupun botol bekas jus, kayak bekas-bekas minuman yang manis-manis sebelum dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya bisa juga membersihkan sisa makanan dari noda minyak seperti itu sobat. Dan jangan biarkan makanan hewan peliharaan ini tergeletak di luar rumah. Biasanya kalau ada yang punya kucing, ada yang punya ikan, nah ini makanannya jangan sampai tergeletak di luar rumah. Lalu tips selanjutnya adalah segera petik atau bersihkan buah-buahan yang matang atau ada buah yang mungkin jatuh dari pohon di halaman terus juga kayak berserakan. Nah ini kan biasanya kalau buah-buah seperti itu jatuh terus mengeluarkan kayak cairan manis, nah ini akan mengundang si tawon sobat. Selanjutnya sobat juga mungkin bisa menggunakan semprotan minyak peppermint. Jadi aroma dari peppermint yang kuat ini juga tawon ini gak suka, sehingga efektif untuk mencegah mereka bersarang di area pintu masuk, terus juga di atap-atap, di dinding gitu ya, ataupun di langit-langit teras. Nah yang paling sering dibuat bersarang tawon ini biasanya di langit-langit teras sobat. Lalu pertanyaannya, semprotan minyak peppermint kiseng piye Mbak Bel? Nah ini ada bahan-bahannya sobat ya, jadi bahannya juga cukup mudah. Bisa campurkan 2 gelas air dengan 10 hingga 15 tetes minyak esensial peppermint. Ya ini bisa dibeli di online shop, serta dicampurkan 1 sendok teh sabun cair ataupun juga sabun cuci piring. Nah cara pakainya adalah bahan-bahan tadi ini dikocok hingga rata, terus bisa disemprotkan pada area luar yang sering dihinggapi tawon seperti railing tangga gitu ya, di teralis-teralisnya, lalu juga di atap teras, terus juga di kaki-kaki meja. Nah yang perlu diingat adalah jangan menyemprotkan langsung pada tawon yang hidup sobat ya, terus juga jangan sampai disemprotkan pada tanaman bunga karena bisa layu, dan jangan sampai juga disemprotkan ke sarang tawonnya, jadi lebih berhati-hati gitu ya. Nah bisa disemprotkan kembali setelah hujan mereda, jadi kalau misalkan pas musim hujan, nah ini bisa dilakukan tips-tips yang sudah Bella sampaikan tadi. Nah masih ada beberapa tips ataupun saran sederhana yang mungkin bisa sobat coba lakukan di rumah, barangkali kebetulan ataupun di atap rumah ada si tawon yang sudah bersarang atau tinggal bersama sobat Bas FM gitu ya. Nanti akan Bella sampaikan lebih lanjut, pastikan tetap stay tune di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Ada dari Anmes sobat, anugerah terindah spesial teruntuk semuanya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

tentang cinta, sobat ya. Satu single dari Ussy Sulistyawati dan juga Andika Pratama sudah mengantarkan kita di menit ke-21 lepas dari jam 2 siang. Masih setia di 96,6 Radio Uni Bojonegoro ya. Selanjutnya masih di pembahasan yang sama, karena ini artikelnya lumayan lengkap gitu ya, lumayan panjang. Dan tadi sampai di ini nih, ada beberapa tanaman herbal untuk pengusir tawon, sobat. Jadi sobat bisa menanam beberapa tanaman herbal beraroma kuat di dalam pot dan juga meletakkannya di dekat teras gitu ya, atau di area bersantai keluarga. Nah, beberapa tanaman yang sangat efektif untuk menghalau tawon ini meliputi

daun mint gitu ya. Nah, disarankan ditanam di pot agar akarnya tidak menyebar terlalu agresif di tanah, sobat. Terus serai. Nah, serai ini tawon juga enggak suka, dan ada satu tanaman itu namanya citronella, sobat. Atau sobat juga bisa membuat sebuah formula dari cengkeh, terus juga serai. Nah, kombinasi aroma minyak esensial tersebut juga biasanya ini ampuh dalam menyamarkan bau makanan yang biasa dilacak oleh tawon. Resep campurannya adalah sediakan 2 gelas air, ditambahkan masing-masing 5 tetes minyak esensial cengkeh dan juga serai, serta 1 sendok teh sabun cuci piring, sobat. Dan cara pakainya adalah semprotkan campuran itu tadi di sekitar teralis, terus juga kayak kusen-kusen kayak gitu, terus juga di ujung-ujung meja, terus juga di bawah kolong meja. Ini biasanya juga jadi tempat bersarangnya si tawon ini tadi. Terus habis itu disemprotkan di area pembuangan sampah juga boleh, sobat. Dan lanjut, sobat juga bisa memasang ini nih, sarang tawon tirwan. Jadi tawon jenis tertentu ini memiliki sifat teritorial dan juga enggan membangun sarang dalam jarak dekat dengan koloni lain. Jadi memasang sarang tirwan di bawah atap teras ataupun juga di langit-langit teras gitu ya. Ini sejak awal musim semi, sebelum tawon sempat bersarang, juga bisa mengecoh dan mencegah si tawon ini untuk menetap di rumah. Lalu kapan harus memanggil jasa profesional untuk memusnahkan si tawon dan sarangnya ini gitu ya. Nah, tidak semua sarang tawon ini harus dimusnahkan, sobat, terutama jika lokasinya jauh dari aktivitas sehari-hari manusia dan juga hewan peliharaan gitu ya. Namun sobat harus segera menghubungi jasa pembasmi hama profesional jika menemukan hal-hal berikut ini. Mungkin menemukan ukuran sarang tawon yang sudah sangat besar gitu ya. Lalu sarang ini juga berada di tempat tersembunyi yang sulit dijangkau, seperti di dalam rongga dinding, di loteng, ataupun juga di bawah lantai. Mungkin ada yang rumahnya tingkat, terus di bawah tangga itu juga terdapat sarang tawon. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau untuk orang-orang nih biasanya itu juga ada yang sampai memanggil damkar, sobat. Jadi layanan evakuasi sarang tawon oleh damkar, selain tugas penyelamatan atau rescue, selain memadamkan api, penanganan sarang tawon liar seperti tawon Vespa atau tawon Das ya, ini membahayakan keselamatan, termasuk dalam tugas non kebakaran atau rescue oleh petugas. Jadi layanan damkar untuk mengevakuasi sarang tawon ini tidak dipungut biaya, sobat. Nah, layanan pelaporan dan evakuasi sarang tawon oleh Dinas Pemadam Kebakaran umumnya gratis, tidak dipungut biaya. Dan selanjutnya dilakukan oleh profesional ya. Jadi warga dihimbau juga tidak mengevakuasi sarang tawon sendiri karena berisiko tinggi memicu serangan disengat massal oleh si tawon ini tadi yang sangat berbahaya. Nah, petugas damkar ini memiliki yang namanya peralatan pelindung diri atau APD lengkap serta metode khusus seperti pembiusan menggunakan cairan khusus atau pembakaran yang terkontrol, sobat.

0: Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau lapar.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa.
6: Iya, segernya tijus, bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
6: Mau.
2: Nyajiin tijus cepat, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas, enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food. 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Cinnamon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Masuk.
4: Nggak punya mantu teh, pinter masak. Mantu Aima, juara satu lomba masak.
3: Mantuku dong, punya resto di Melbourne.
5: Halo tante.
6: Silahkan dicoba semur ayamnya.
7: Jeng-jeng, cobain deh masakan mantuku.
4: Endesnya,
5: gurih yang resep.
7: Mantuku yang masak.
6: Kan aku pakai kecap sedap.
4: Kecap sedap?
6: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
4: Aromanya teh sedapnya.
7: Pantes, enak-enak yo.
4: Pas di lidah. Kalau gitu, mantu ay harus pakai kecap sedap.
6: Kita beli di toko yuk, Ceng.
4: Ayo.
6: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
8: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, usai sudah kebersamaan kita di Lapo Pinia lagu pop Indonesia. Habis ini bisa kembali berdangdut di DKM Dangdut Koplo Mania 96,6 Radio nih Bojonegoro. Dan untuk closingnya barengan Nabila Taqiyah sobat ya, spesial untuk semuanya. Tetap stay tune di Radio nih Bojonegoro.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Jumat 28 Agustus tahun 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. TPPKK Bojonegoro apresiasi langkah Desa Tebon Padangan terapkan sampah untuk bayar pajak. Pemkab Bojonegoro terus berkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dimkominfo himbau masyarakat lebih berhati-hati unggah dokumen pribadi pada layanan digital.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro terus menjalankan inovasi sajak sebagai salah satu program unggulan, di mana sajak adalah program sampah untuk bayar pajak yang telah diresmikan pada 7 Agustus 2026 lalu. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Desa Tebon, Yani Suryani, memaparkan lewat inovasi sajak, masyarakat dapat mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomi untuk kemudian digunakan sebagai pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Penyetoran sampah dilakukan setiap bulan. Hasil pengumpulan sampah tersebut kemudian direkap hingga akhir tahun untuk pembayaran pajak pada tahun berikutnya. Apabila nilai sampah yang terkumpul melebihi jumlah PBB yang harus dibayarkan, maka selisihnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk uang. Saat ini, jenis sampah yang diterima melalui program sajak antara lain plastik, kardus, dan besi. Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro

Satunya juga terdapat Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB. Pemkab Bojonegoro menggelar penguatan dan persiapan verifikasi lapangan penilaian Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026 di Ruang Angklung Darmo Rabu lalu. Langkah sinergis bersama lintas sektor itu bertujuan mendorong kenaikan predikat KLA Bojonegoro dari kategori Matia menuju Nindya pada tahun ini. Ahmad Hernowo, Kepala DP3AKB Bojonegoro, mengungkapkan modal nilai verifikasi saat ini telah mencapai 729 poin. Meski masih membutuhkan pembenahan data dukung, raihan ini menjadi pijakan kuat untuk menggapai target Nindya. Senada dengan hal tersebut, Asisten Administrasi Umum Sekda Bojonegoro Mahmud

0: Koordinator KLA Provinsi Jawa Timur Nanang Abdul Hanan mengingatkan bahwa evaluasi KLA bukanlah beban, melainkan proses berkelanjutan untuk menjamin kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan anak-anak. Melalui kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan, Pemkab Bojonegoro optimis mampu memenuhi seluruh indikator KLA secara optimal demi mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak. Dinas Komunikasi dan Informatika Dinkominfo Kabupaten Bojonegoro menghimbau masyarakat lebih berhati-hati menggunakan layanan pengolahan PDF berbasis daring, terutama pada dokumen yang diunggah memuat data pribadi atau informasi sensitif. Kewaspadaan terutama diperlukan ketika dokumen memuat data seperti nomor induk kependudukan NIK, kartu tanda penduduk KTP, kartu keluarga KK, nomor pokok wajib pajak NPWP, ijazah, slip gaji, nomor rekening kontrak, dokumen kesehatan, alamat rumah, nomor telepon maupun tanda tangan. Kepala Dinkominfo Bojonegoro Arif Afandi mengatakan, masyarakat jangan asal mengunggah dokumen yang memuat data pribadi, masyarakat perlu memastikan keamanan layanan dan memahami bagaimana data mereka diproses. Selain resiko kebocoran data, kata Arif, masyarakat juga diminta mewaspadai status palsu yang dibuat menyerupai layanan PDF online. Situs semacam ini dapat mengarahkan pengguna ke halaman berbahaya, meminta data pribadi yang tidak diperlukan, atau menawarkan unduhan file dan perangkat lunak yang berpotensi membahayakan perangkat. Arif juga mengajak masyarakat membiasakan prinsip teliti sebelum mengunggah dokumen ke layanan daring. Masyarakat diharapkan mengetahui pentingnya peningkatan literasi dan kewaspadaan digital. Demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Ju, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio Ngalawopati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Wadani FM.
2: Indonesia adalah ribuan pulau yang dipersatukan oleh satu jiwa. Dari budaya yang diwariskan hingga semangat yang terus hidup dari generasi ke generasi. 81 tahun merdeka, kita belajar bahwa keberagaman bukanlah perbedaan, melainkan kekuatan. Kemerdekaan juga berarti terus bertumbuh, terus berinovasi. Bukan untuk menjadi seperti bangsa lain, tetapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri dengan kemajuan dan jati dirinya sendiri. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang menjaga apa yang telah diwariskan. Mencintai tanah air berarti percaya pada bangsa sendiri, bangga dengan budayanya, bangga menjadi Indonesia.

0: Tanes, Rausa, Bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Jika ingin sukses, coba bergaul dengan orang sukses yang ada di sekitar kamu, seperti di kawasan tempat tinggal, kantor, komunitas, dan sebagainya. Kisah sukses yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar akan membuat kamu semakin termotivasi untuk mengejar kesuksesan meskipun telah berkali-kali mengalami kegagalan. Pilih lingkungan pergaulan yang dapat membuat kamu maju, bukan menjadi terbelakang. Jaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan pergaulan agar hubungan pertemanan semakin kuat.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
3: Boleh biar semangat, saya minta tepuk tangannya buat Adela. Nah, begitu biar semangat lagi.

Semuanya best radio Republik Negara Tuhan. Semuanya selamat sore. Dian Wijaya hadir lagi sore hari ini. Tentu saja di Dangdut Koplo Mania ya, enggak di jam 6 nanti. Kebersamaan kita jangan pernah geser ke mana-mana, tetap merapat, tetap bergabung hanya di 96.6 Bass Radio nih. Bocu.

0: dari Wings Food.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
0: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock.
1: Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.
0: GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.
1: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
4: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng boleh gak?
4: Aman, yang penting

Semalam kemana Bas? Radio nih Bojonegoro yang baru merapat, yang baru bergabung ya. Selamat sore, Dian Wijaya hadir ya di Dangdut Koplo Mania sore hari ini. Dan cuaca masih cukup cerah, terang, panas banget. Yang pengen gabungan seperti biasa ditunggu di WA-nya di 08 11 3052 966. Untuk WA-nya ataupun juga merapat di teleponnya ya, 885-809. Apapun yang masih menjadi rutinitas sobat ya, di hari ini, di tanggalnya yang aduh, mulai tanggal-tanggal akhir bulan gitu. Kalau belum rutinitas banyak banget ya wes, mudah-mudahan semuanya bisa segera terselesaikan ya. Dan yang pasti juga sore hari ini biar semangat juga tetap menggelora. Apalagi ini sudah hampir seharian ya sibuk dengan aktivitas, sudah membuat agak capek, agak males, agak jenuh. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan ya di Dangdut Koplo Mania sore hari ini bisa membuat suasana semakin menyenangkan dan bisa memacu adrenalin semangat sobat lagi ya. Oke, jadi jangan kemana-mana pokoknya hingga tuntas di jam 6 nanti ya kebersamaan kita. Hanya di Semarang Komanampa FM Radio Nebojonegoro di Dangdut Koplo Mania.

0: special guys. Better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: The mood feels good.
2: Choco drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
6: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
2: Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancer di Bojonegoro.

Emang sih di dangdut keplopan ya, sore hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung ya, sangat sore aja di kesempatan kali ini ya. Yang pastinya kalau memang ada sobat ya yang sore hari ini menemukan kurang enak badan atau kurang fit gitu ya, mudah-mudahan segera sehat ya, segera pulih lagi, segera semangat lagi. Ini soalnya Pak Win katanya lagi nano-nano ini ya, awaknya gitu. Jadi sore hari ini leyeh-leyeh saja, nyantai-nyantai saja. Ya wis, mungkin karena memang kondisi cuaca ya. Kondisi cuacanya ini memang benar-benar membuat kita harus ekstra menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Karena hawanya itu apa ya, nek wong Jawa tuh ngarani ku siak-siak gitu ya. Hawanya itu, anginnya tuh banter banget, anginnya kenceng banget sobat, dan dingin gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga kondisi tubuh kita dengan baik, supaya di musim kayak gini nih kita tetap sehat, kita tetap fit, nggak mengganggu rutinitas kita, nggak mengganggu kondisi tubuh kita, begitu ya. Oke, dan yang pasti sobat di sore hari ini, untuk sobat yang juga masih cukup sibuk dengan aktivitas ya, mungkin tenaganya bisa diajak istirahat dulu, jangan diforsir teman-teman. Meskipun ini mungkin tanggalnya mudah mendekati tanggal tua, jadi mungkin agak banyak yang harus dikerjakan, laporan-laporan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tubuhnya juga harus dikondisikan gitu ya. Mungkin butuh istirahat dulu, butuh ngopi-ngopi dulu, butuh minum jus-jus dulu, atau minum es dulu gitu ya Bu Win ya. Biar makin seger gitu ya. Apa namanya, adem-ademnya ini kok minum es ya. Kalau saya kayaknya dulu gak berani banget gitu ya. Nah ikut dia. Tapi kadang seseorang itu yang paling disukai di hawa-hawa seperti ini tuh es. Gak marem nih gak ngobe es gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga untuk sobat yang kebetulan sore hari ini juga pengen mie es, tetap aman ya tubuhnya ya, tetap aman untuk kesehatan kita ya. Oke, ya umpanya jangan pernah geser kemana-mana pokoknya ya, hingga tuntas bareng Dian Wijaya, tetap di 96,6 Bass FM Radio nih Bojonegoro ya, sore hari ini di Dangdut Koplo Mania.

0: 发生的了哦。
1: 那个啥，你把车交上来了哦。慢点慢点，大哥，kamu tahu nggak di sana pernya apa？
2: teman-teman
1: Mas, ini apa? Mali ya? Kok udah pasang lah, Manda? Kita udah makan pedal bareng lo, Manda.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah tuh daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ya masih dari kawasan yang penting Haryono 7 Bojonegoro ya. Konsisten meledak. Lagu ini tuh kayaknya apa ini namanya, sesuai dengan realita yang ada gitu ya. Yang betul kayak benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada gitu ya. Apa kayak ini ya, sesuatu yang terjadi di dunia ini. Aslinya yo gak mikir, tapi aslinya yo sepaneng kan gitu ya. Apa ini namanya, liriknya kan gitu ya. Jadi urip di style anteng, aslinya yo ngempet gendengan gitu. Padahal aslinya yo apa iki jenenge, susah ra karo-karuan tapi diimbangi wae, timbangane tambah pedot ya. Tetap menikmati pagi hari sambil nyeruput kopi, meskipun memang kadang urip ini juga ruwet gitu sobat bas ya, tambah ruwet tambah pedot nek akeh butuhan sing urung iso kebayar. Sing urung iso dilakoni gitu ya. Jadi pokoknya konsisten aja gitu ya. Konsisten aja, tetap happy dan bahagia. Serasa dipikir, dinikmati wae. Timbang kowe sesah, mengko angel tambane. Betul sekali. Pemenangnya wis dadi sutris ya, Bu Win ya. Bahaya angel kuwi tambanane gak ono. Tambane kuwi angel banget gitu ya. Jadi pokoknya tetap happy. Susah yo dipikir keri, seneng yo dipikir saiki gitu ya. Ya wes, pokoknya tetap bahagia dan tetap happy ya Bu Win sore hari ini. Kalau memang mungkin ada gejala-gejala masuk angin, mudah-mudahan juga segera sehat ya. Sesok malam minggu nek masuk angin pemeneh, mungkin ada banyak tontonan hiburan yang harus dilihat gitu ya. Kalau masuk angin kan yoga iso gitu ya. Ya jadi benar-benar harus menjaga kondisi kesehatan dengan baik. Kalau di tempat saya kayaknya nanti malam ya, nanti malam bakal ada penyerahan lomba, penyerahan lomba, penyerahan piala. Setelah dari beberapa waktu kemarin mengikuti lomba bola voli ya, bola voli dalam rangka turnamen Cup Kepala Desa 2026 ya. Jadi nanti malam bakal ada penyerahannya, penyerahan piala dan hadiahnya gitu ya. Oh, kayaknya semuanya yang kemarin udah terdaftar menang sudah pada persiapan nanti malam. Mudah-mudahan lancar ya. Ya pasti juga tetap semangat selalu untuk Sobat Bas yang kebetulan memang masih banyak kegiatan-kegiatan ya. Rangkaian kegiatan di puncaknya peringatan Agustusan 81 tahun RI ya. Karena ini kan tanggalnya udah mau tanggal akhir, jadi mau berganti ke 9 September. Biasanya tuh puncak-puncaknya itu ada panggung hiburan, ada pentas seni, ada macam-macam acara gitu ya. Mudah-mudahan pokoknya lancar semuanya ya, gak ada halangan, gak ada hambatan apapun gitu ya. Oke, ya berarti masih bareng Dian Wijaya di Dangdut Keplomania sore hari ini. Yang pengen bergabung masih boleh ditunggu di WA, di telepon. Dikasih dulu yang satu ini ya. Kita India-India nih dululah, biar gak sutris-sutris.

0: Ini loh menunjukkan kelasnya, ya kan, menunjukkan.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempang sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro di Dangdut Koplomania ya, di kesempatan sore hari ini yang pastinya untuk yang baru bergabung sama sore saja. Masih ada waktu ya, di WA-nya juga di teleponnya yang pasnya sore hari ini ya, doh. Yang masih meriang-meriang kurang enak badan. Selamat sore aja, mudah-mudahan juga dijauhkan itu ya sakit-sakitnya, sehat-sehat semuanya, bahagia semuanya ya di hari ini. Lagi besok hari Sabtu tuh biasanya waktunya buat liburan, waktunya buat hibur-hibur diri gitu. Kalau sakit kan nggak bisa liburan ya. Ya uslah, pokoknya biar makin semangat, biar makin sehat ya sore hari ini. Tetap bergabung bareng Dian Wijaya di Semalam Kemana Bas, FM Radio Bojonegoro, Dangdut Koplomania.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro sobat ya. Jamnya udah hampir setengah 6 untuk sobat kamu seminar muslimah yang mungkin juga sudah menunggu azan maghrib ya. Kayak Pak Ale ya, biasanya kalau jam segini Pak Ale udah nunggu azan maghrib. Ntar kalau azan maghribnya udah berkumandang gitu ya, dadah Mbak Dian gitu, ketemu lagi besok gitu ya Pak Ale. Untuk Bojonegoro sendiri jatuh di jam 5 lebih 36, ini sudah 24, jadi tinggal sekitar 12-an menit lagi gitu. Kalau di tempatnya Pak Ale mungkin lebih cepat 2 menitan ya. Oke, ya sambil menunggu azan maghrib di kesempatan sore hari ini, tetap merapat di 96,4 Radio Bojonegoro. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Udah. Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

Ya, semalam kemana Mbak? Sebelum radio nih Bojonegoro Sobat. Tidak terasa ya kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplo Mania, jadi sudah waktunya untuk dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung karena kita terus hadir untuk menemani ya. Dan yang pastinya Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat menikmati malam hari ini. Sampai jumpa dan permisi yuk, bye-bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bass FM, kata

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dender, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifep, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
7: Nitasan, biar langsing.
8: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Wis, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan cemas dan kecenderungan depresi adalah dengan melakukan apa yang kamu sukai. Nonton film, jalan-jalan, pergi ke pantai, bernyanyi, dan lain-lain. Dan meski Anda tidak selamanya bisa memaksa diri untuk melakukan hal yang disukai, namun tetap selalu berusaha untuk mendorong diri sendiri agar selalu aktif berkegiatan, setidaknya bukanlah hal yang Anda benci.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Bingscan.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Keraguan tak hanya menghampiri ketika akan memulai hal baru atau ketika sedang menghadapi masalah. Terkadang kata motivasi untuk diri sendiri agar sukses juga dibutuhkan di tengah perjalanan kehidupan.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Ramses, Rausa bingung. Iki lho catatane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, nggak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, nggak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu biru banget sih? Biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
5: Nitasan, biar langsing.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

menawarkan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Caca nomor loro ya.
1: Enok.
0: Nah, nggih kok niki kapan ya, Kang?
2: 96,6 bahasa FM Mirujeng Telu kelataraken dumateng panjenengan engkang wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio bahasa FM bingan sangat kawula Gayatri engkang kajiban deraken panjenengan. Lan semoga katang bahasa FM boleh kalau dengan telu punika panjenengan badhe ngekono utawi atur pambagyo wilujeng saged sesambetan lumantar 081930 9066. Kula nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu.

0: sisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96,6 FM Tapu Songo langkung sekawan dasa 8 menit wekdal wonten studio Radio Pas FM. Wilujeng dalu kelaturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalodhangan dalu punika taksih wungon katembenya wiji mugi-mugi

gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan saged meranani ugi saged dados jampi saya panjenengan sedaya. Semoga wilujeng dalu kula aturaken dumateng kadang-kadang Pas FM. Mbak badhe kita natur utaya tur pambagi wilujeng saged sesambetan lumantar 081

Bapak Samsi, Bu Samsi, kawontenan alatan ngumpak dalem, tangguh sangat mboten kepanggih nggih, mugi-mugi tansah kalipur Bapak Musimiaya milujeng dalu Mama Rendi dalam Pak Joko semoga pelaras Mama Galih kawontenan alatan Dander ugi mboten kantor menika kula aturaken dumateng panjenenganipun Mbah Singo ingkang wonten alatan bebolan Pak Pin Kang Joko Ganteng wilujeng dalu wonten Gong Jiono Teradok Ping Mama Ati wilujeng dalu ma wonten Mbak Jumeneng Boten kantor menika Bumintu ugi Mama Sarah wilujeng dalu suking nyawiji ngantos paripurna mangke Kang Par Jempol wilujeng dalu Kang Par kados pundi pawartos panjenengan Kang Juwarno ingkang wonten alatan Bayong wonten Kang Irwan boten kantor menika Kang Dimas Bagus ingkang wonten alatan Sugiwaras Eyang Putri Lajeng Mas Iin, Kang Jaka Sembara, mugi-mugi kalau dengan terlalu punika ugi tansah kalipur dene gende-gende ngantos paripurna mangke. Lan semoga kita laras sesarengan gending ingkang badhe kapiarsa inggih punika wonten jamu.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
0: Jangan pernah berpikir bahwa hidup hanya sekali, karena yang sebenarnya terjadi adalah hidup itu berkali-kali diulang setiap hari.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Kan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.